0: Shokoteli.
1: Kerang apa jenis ni pibe?
0: Yang dia semshubi. Di tapi yau ke mana? Yang mana kamu cik bawa mana lena? Konsen yang kau tunggu si.
1: Ngau ni ada mana? Tadi ni, siapa kalau ni kau kuki lah, lepas itu tak dapat tu.
0: Kena ni cik si lah. Mungkin dah lama cik tu, lama yang yang suka kaki ini. Kena ni ni, dah wajib nak cuma tak cuci.
1: Kerana ni lama dah lah. Di sini cik nanti, aku cuci lulu na. Ngani itu dah, kita cik cik siap kahuri. Dari ni emoran liya cik yori. Aku tanda ni kerja. Tokyo lagi.
0: Ni kau tu siapa tu? Ye ni kau tu cedok ni. Tiada kumpul tu juga siapa?
1: Yori. Ada pemimpin sini ada tuan su.
0: Kira ni sabtu cuma malam macam. Pemimpin tu suri.
1: Kira ni cedok tu gue.
2: Pu siapa?
0: Kau mahu tu bawa tu yang cik cik. Cik cik bawa lah lah. Kau pergi bawa.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ